0: Okay, akaba keta ndi mwenyinyaze ndi mwenyinyaze mwenyinyaze ndi mwenyinyaze Rod Fred Sebata karibu dasika defana donka edaka bita kusawa omuka gona kulwale ucho ino tegera atuja kubanga tukoma sawa iko midene kubusoga Royal Radio wena wena likuma ngwali kumpuliriza jori tifayo voli saidichi voli saidichi nabazira mu Uganda big up on self kuhodi na watu fuwedo kuhodi ya baba chabazenga busoga Royal Radio ondi kumoyo echinana no mnana agana nize mukaga tulimu kadongo kamu super program the night party esawa njirulimu akemba konsaba nka kadongo kamu zeke nkuwerao tumamukwega kusoma kunumirwa na kutegera chitu ufuchirimu music alikula ini
1: halo
0: wanji sebo
1: no musawo mpala mula magumbe na mungalu
0: yes sebo musawo mpala mula magumbe na mungalwe
1: ndikwenda akemba ka mukabia
0: mukabia akemba jimzei
1: teri mulimo muvii netegereza
0: obugavu
1: teri mulimo muvii kabaka zirawo mpagira atetangala
0: teri bagera teri mulimo muvii kale sebo wile mukabia teri mulimo muvii ho Marega kuwa obugavu kubanga teri mulimo mubi teri mubi teri mulimo mubiri mubi ati girase tangala ne mwenyinyaze kale kamalega kuwa obugavu buno buboneke ngejebo kukola mpola mpola au Tambule mpola mpola.